Rumanya rumanya bene wihobazigirwa tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi ya renge ineyi mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene omuguchibuka bagakubwira mukali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanye omanye ohemeraga bubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye na kandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga ahabuka.